Adunthu kangdu kardomelo nang denglong pen ke padusialun arjuik sinang mirmili rong pipi kilunalun alunalamthe adaprang tangtelabang solun arjuik sinang

Richo angno lerok lo lapem te richo ta amnita pan adung pavandel. Richo pan tek lok pen amunit ke manema sipute ne haji pinak bojo posi ning jilo seta. Bisara hutke ado dokok aposi ahaji mate ajirpo apanta adai pet pajok tek te del. Bisar angno ke edon erap lapente jirpo jirpita afi pu alamte lasi sarlamte pulo li chopen haji chibiri pinya sarlamte ke lapani chalo.

Lapona porang litu. Di masa lir mi alunang deng rong pen, ason son alun arjuk lang tanglo. Lasi pini kia porta chok ik tanglo pot si. Di masa lir mi alun kirot ke parjuang deng kela pon si, kirot kang tonik lo. Nang litum jai me karjulang bom la ke akaswani di pu pen. Radio karju kaching honarat. Tangte jai me kang kong panadun tu, Boro lirmialun arjuk senang. Pini boro lirmialun kerot ke parjuang dengalong pen, keceng sialun laki bhailu busumotari la pen, rikhang sri atumpen kilunalun arjuk senang.

0: Dok we dak
1: Takdo
0: lo.
1: kami tak lo.
0: Oi, oi, dak situ er lo. Lasi nang lihin bangki pu damia bangke, saikilong le arisonin so lapen arara tum usitame la kacho klemia bangke ilitum ke thang akisung ke ke abe.
1: Akisung abe lasi mun ilitum non risonim so tum yong se aning hang polo te lahai ke klemi athe ke joy pika kam. Lapen hiti tam nang liminta nang ne non akaprek tak bangke la halo contract farming la Guwahati solkusi lama bangasu tumsi la aparasam nadampo la muga kheti sek ta la ala arong se alis and that itik
0: oi
1: la sonta theklong lo non mangke la si arong alis adam si e rong along suripli da ningkanisi
0: ningkanisi lo e rong along si suripli lo
1: suripli
0: la kenang li angki le pangreng redet posita me la arong rong pharu puanta di Muhenang lipulo rong paru arong le dulu pun ta ningkani silong nang li suripli suripli in 200 di lana tangkabang ke nang li tot lun sitame long lo
1: long po
0: me pigalam lo timo ke hai nang li hinpen lamang solam teke tandam lasi apora bang ke inghong hede da posi nang li pen penang alam teke jitan nang yi dolang sitame la elitum ka jitan ang bong sitame radio kar ju araratum nang chini dun po la pen la muga angki kapangreng ahina natu aprang nang ke barjia phan la son si risonim so la pen rar atum sitame nang barpo wang po po son si ni ta kroi la la sin nang li ka chukle ma sai puthak sitame arnam bari thela an so sai hi ju me nang papi dun no nang la si nang li phanta suri suriya ka dong paji thulo kardom timo ke hai
1: kardom from pharsang
2: Lapuan apa nak itu? Pini rong roba jah megang dengelong pen. Muga ing kiki pangreng apa dah? Guru sarte mung la pen. Juanis rong parang bong. Cihu cipu dalam jir arjulang tanglo. Nalu tum jah mekar julang bom la ke akaswani dipu pen. Radio karju kacing honarat. Tangte jah megang kung pana dunthu. Pinia sardam te arjuksinang. Pinia sardam te lake Arlingsi ardigma, Arlongsi ardigma. Mate achite kidu pen kavi kepangbar. Lam te keman Ilong adim dam jipulute Arling mate munitke menmen dam tong tekte. Ateke chisik chedang tananko. Bonta arlong ke e boy le ka konglong lu pulute ke chaka dim avi tik ke sangse lu. Lapen latum ke munit ason chisik chedang nang ni. La pochi arlong arjang munak mandet lu. La helo arlong mute arling ardigmu puk ke pudamalam thi. La si sarpalam thi lo arling si ardigma arlong si ardigma. Mate আচি থেকে দুপেন কাবে কেপাং বাড়ালাম পিনিয়া সারাম থেকে লাপানিক বেল রিডিও কার্যু কচিং হনারাত তাংতে জয় মেকাং কুম্পনা দুন্থু কার বিলুন বারিম আর যুগসিনা পিনি কার বিলুন বারিম আং দেঙ্গালং পেন কে চেংসি আলুন লাখে রুকাশেন রং কে মালুন লবাং সলুন কিলুন জিয়াবাং সিনট রং ফার ততাংতে আর্যুক সিনাং লবাং সলুন

0: L'Elefanta, Roncut, Maticola, Sabranza, President of Pecolo.
1: Oh.
0: La Pencicle John Troll, people in the central branch, head branch, and President of Anderno. La son Pendon Bom and Bomse Lily Parocre Sir Kebra, Troxir Kebra, Hinian in Canabanke, Boculia, John, the Carbage Culture Society, General Committee along the Panama Pun and Peglo. La pen 1996 and the Panda Central Committee long co opted Nivando. La so co opted Nivando pen a peer banke 1997 among the Conjun Bar Puno Pitla.
1: Oh.
0: La sila 1997 pen 2007 Suri Nira Toxia Nikan Amanga de Conjun Bar Pulo. Pen la Suri Nira Toxi pen non Suri Nira in Coira Plian.
1: Oh.
0: Mga nili may purpose nili kilo. Sa nili lang jodi kaya klamo pugali. Nili hara dar nili tum arong ro barro long leh pelan bondok pa ikas kaya jebatam la pana jo. Rong sa kaya duk sungpik la sa nili metang yung 1985 nika. Paru kresir kebra trongner kebra koning kan nili cooperative farming society nili seng la.
1: Oh.
0: Sa halos wagur bang nili pichunun nila lo. Sa tapi bang nga 1986 as you say moment bang jeep na pi. Bang ini ada tu dulu, 1989 ni kan mungkin council bang, SSC sendiri cari lo, so cari ke cari dia pernah pi bang ni lah, aku putar cooperative farming society ni lihat tu dulu. Sila cooperative farming society ni lihat, keklam bom mahur si, jadi saya pet ke karbia kay ke duk ke lah katu mapan ni lihat himpen, ini kan samji ni aku keklam kang long lah lo, pinang an arah katu long le ni lihat pejo kang long lo.
1: Oh.
0: Ati halal long le ta karbia ni deng lihat pikir. Bank hari ini si long lepelang tu pondok bekas bilap. Alung le bank apa kerja puji apa ringkoi puji ayam anjumuwe. Si halah ayah kerja rara tu bankang tuji apa bu dak kerja ang long tu mas kamu si long. 1978-79 landed from egg. Arona ten pulau tante tribal alung le ke non tribal atung ke lease de anung le pen transfer alung le. Halah so pen cirip si ni li. La cooperative farming society trust in the pigeon movement.
1: Oh.
0: In the claim. La so long halaman so hot. Caribbean long autonomous council SEC Chipempu. CM Dr. John Dorong Piero. Si alang li nili pan narchak ntip.
1: Oh.
0: Ang li kupi may kinem klamoy. Council ba nila agrabun po. La so teng ben si. Ke ong dum dak dum bukulia ben up to ha den gawang. So long bang ke. Long li pelang bang bondok ben peyok pilong.
1: Oh,
0: lapang kini likai kini ting ting ni.
1: Kalah, kalah.
0: Tapi kini likai dia buku mungkin dia hut sila minang panu tu neng pon lah. Nang reng era hut nang kita kira atau panong lepas payok pikang farming iklan. Puan kita nang putun tu, tapi kini likai dia nengjar.
1: Kalah.
0: Likai long dari isi dia keten naya ke sukses kalah.
1: Kalah. Nanti cepat duk krupen si long le payok pido nong lo. Lapang so ningkang sampai na jok si nang linan pun sami neng doer lo.
0: Dan makan keklem kita nili hemen air dan air. Abtu nong nili lagi sias kekleman. Kerbau kacau sahijalah keklaman. Nili acik lu sih pelajaran macam mana?
1: Kalang.
0: La song bo mesti main online. Nili hema sorang bangke nili pan lain apa tinte. Ani sita rara kamu keklaman jauh ini pan penan song bo pinet cetan lang say. Iposin lang hema bang bete. Ani sita tan nili pan lang teh cetan bete. Se alang nili pan la bang so nang kecerabul. Alang a support pan sih nili pinang ana bangke kamu bangke keklaman bangke kiul.
2: กันแล้วจรลอแค่นั้นลีปุทธทานปัจจินิทุปตันเตปุทธนิลีปูนีพันอารจุทลังมหะจงอลังลีเกทันอลังลีราดาไซเกคเลมาจอกเฮมันเอริดันเอลาบซอนซีทานลอลาซีลาโซฮุดบังเกนันลีกุซอนลอนีกามาทาเกอลังลีเฮมังเวเดรฮุดปุซามีเฮมาลงเกโตบาเกจูเกคเลมเกดัมเกกุซอนลานันลีนอนาบังเกอลัมบังเกปูนิลีเฮมาซอร์เกทานเปงาฮอกลูซิตา Alasohut keklemahut nili thang ta pudunde. Anjulong leta nili he pusi dobo. Tuwia son julong leta he pinia sona nonaporan anta julong leta do. Sita banghem nanena sangcuram po la chopo yang krang kreda sita he la pusi dobom dobo. Kementune pa lang wang po asabak sang nangwan picom po ansila son lo kepasuli. Kecolong long ni lihang tapi beda dek ke. An rara kami klaim cepat duk dun teh. Ni lipupe an ngacik lu lewang weta hopta lewang weta asono ni lihke. Elang an penon ni klaimon long bom luke.

0: hood nangli kachari bom hood akisung ke pho bang ke kopson la ke hai nangli pathi hek pen than pajer mi jim
1: ha so bang chalu re chini lo ke ta mane hala so gure bang ke kisies isia crisis nang ke le bang la hello autonomous state movement la bang so nang chi tur phun pa na bi kisies ta mi chep ni nang ko isi ke tar lang so festival lo akisies lo isi bang ke stadium lo
0: oh
1: kasa stadium lo festival karena aku tuh enggak tuh mau ngori dam lo. Halah so hur bangke karbi ya rara tuh mani nangke pung mani nangke oi ani nangke janji. Lalu festival kayak pas cunji pan kacuram kacur kantai. Kacur kacur kayak tuh sung pikan.
0: Oh.
1: Apa sih bangke ini tuh kisah pupu tuh mang bong cethan ceth cethan ceth lo. Kisah ini bang cingrum dal lo. Kisah ini cingrum tuh terpana apa sih council pan bang aku jutang sing tuh romai pokunan sing tuh dal. Aku pun dah tak sekali Google.
0: Kalan.
1: Sita isi kupai kene nili bang UE. Mereka kerja kelong jutang asong isi berani ni perpen rong aja isi berani. Pemasih non kiki pemasih CM tuluram ronghang along nili dam lo. Tuluram ronghang CM malong dam pen alang kancun negeri lo. Je kerja kay jutang isi berani je port. Pen per rong aja isi berani je port. Jutang cing tur pen kisah kelebra perunang pen taralang zulong le festival le padu berunang. Wahala sebut nama si ema bang, teramong hama nanti donut pame. Masih alang lipen, don budam no kau curunang kau I surjo nongkar. Alang tu bah, ini bang lipan nang arcak don tipen aja. Api kejutan sing tur lapen, kisah di sini dan sing room si, non ana bang ke, Karbi Cultural Society lapen Karbi Youth Festival, Karbi sim sorong aja pan ke, mati tu ke kamp ke bang apa dalo.
0: Oh,
1: si Karbi Cultural Society ni dia ke mang, lapen kaya orang aja manang ji. Lapen kaya song manang ji, tak politik si ulang ni, dharam si ulang ni. Rasoteng masih dalam bangke cun lo, si council mana mana ni kan saya kuti si budget dan pon lo, dan state government pun dalam kuti kita budget dan pon lo. Si ni kan saya kalung karbi youth festival la parman kuti pilih tangga bangke Thai pon lo.
0: Oh,
1: masih isi aki joy bangke lah lo. Tapi ni lagi kalau bangke lah so bangke ni long pon pe. Kalau kuti si bangke ni ni kan ni kan tak ni cari pon lo. Tapi neng pernah bangke kuti pli si festival longga nang lila, tapi aku joy ni kita kau longga lah.
0: Curo par pick anlo, okay nang li ke claim kita am ke me pick anlo. Pudam lante majong dam lante nang li joy ni si non pining an ke claim bangke aku joy ke long option le jong dam seta me hino ni. Tangte aku hai, ben kai pi litum kacing ki kile dam dis tami do pick lang tahai. Mate nang litum ke than gang tung stame do piglang thai poi phit stame litum phan apor ekapathik pido labang so apor bang ke non ke choklo labasan sini li theklong lasi mo ke bang jilangar ni ka prekle litum anso se nang litum akaila mo nang litum ko pipi ke klem ke dam do anse dame mo ke bang jilang ka prekar ni le litum chingki je thalo na pini litum chingki je thana bang ke lapan le ripon cheklo na ke
1: kardo
2: kardo
0: lasi pini alang litum pen ka chingki je than ke lapan si kangton iglo kardo
3: Lapona Ponaglitum Nona Rui Machora Lamthi Pulabangso Ajamekang Dingarong Pen Sarchon Rusinkru La Pen Alanglichor Kachirong Hangpi Alanglitum Pen Chihuchiputalamjir Arjuglong Tanglo Hood Banglaki Fanda Teron Nanglitum Jaimekarjulong Bomlaki Akaswani Dipu Pen Tangti Jaimekang Kungpan Aduntu Hindi lamarjan kalialun arjuk sina. Pinila bangso jay magang dengalong pen, kecheng sialon laki lakiali pen kilun alun alam the, teri yade pula bangso alun. Totang te arjuk sina.

La pona ponang litu. Det long rigeting honalun, arjuk long tanglo. La zipini kya porta chok ik tanglo potsi. Det long rigeting honalun, kerot ke parjuang dengela puansi, kerot kang toniglo. Nalitum jai mekar julong bom la ke akasvani di pupen. Tang tenon studio gori, porpai chok sira minit ke pleng lote. Dilhi station pen ke pachetak. Det pialong. Sorkar seng det pen ningkan krihini ke pleng. Labang so long pachiton dunsi, adharbhut sanrasna pula bang so jaymek arjuglong po.

La bună pornă le tu. Carbila margen alun, kirot ke parju ang denga long pen, ason son alun, arju klong tanglo. La sipini ke aporta chogi tanglo apotsi. Carbi la margen alun, kirot ke parju ang denga la puansi, kirot kang toniklo. Nale tum jai me karju long bom la ke akaswani deep pupen. Jai me kan kumpana dun tu. English alun, arju xinang. English alone ke rot ke parjuang denga long pen ke chengsi alone lake brain adams pen kilun alun alam thi heat of the night pula bangsa alun la bangsa alun ke toko bangsa tami brain adams la pen Jim Valence to tangte arjuk sinang la bangsa alun

tang te jai mekelong ki jut si elun ar juk sinang hawar la marjana long pen sujit rong hang pen kilun alun alam thi ma sapu akang hon pula bang solun la bang solun ke toka bang sitami ekon timu to tang te ar juk sinang